Tapi kalau abis hujan mentari Edward Boy, ay tando hanga don tapi nai dah itu sadu. Mentok pihan dah bayar jam kawahu. Perum hima minit nanti dah dong subabit pong dah tahu. Karena pada jam kawahu podom jam kawahu tahu ngapat minit dong subab ngapal tadi bo. Oh ngau dah tapi nai ngabi. Pengko apa? Kopi pesan kumadi Roosevelt. Lawan kiman kumadi Henry it Eric V Henry lagi. Kopi pesan ngau subab makin ovangan ngabi. Ida TikTok do bae niti ke bau himong perum himong mato maso mintong au dia ait ngabeongan ko pang kotoran ko madi di sutin sanan temai mon ko dong di Sabah FM Philip kopi besan no sebab mande dia muzu toko di tiap pason pembuson ko do bae niti masa ed WhatsApp i koyok men leh kampung papar tambunan pembus pason ko ma tapi tambah hu tapi nai tambah hut i tia tongouhi ngabi do makin ngau Sabah FM kesemban bos kadazan Hansan Ohida sokina posikan kopi besian panakala jahat do tarabaino om negi sumsut kaditi shalom tabi pesan kumadi dia wai Florence Boyjol kaditi pasonu pongkaponu kuma sabi abi makikinori diti kesahimban diti pangan kadazan anikot pinasi suatu memo Hansan awasi kena pastikan om nipi temangan toko kahida santinan belakat tosima minamangun tapi pesan kuma duvo akak daw aw nagiban kuma tembahut daw i Florita kinajil Helen Yong Dolores asing Clarence Wong om sabo Elis Lim Rose Bisaun Dennis Yang Jennifer Makakoisun Lucy Doyom sabi bikin ubangan daw dari nombor nopo ikut tutun dosi do aditi do kopi pesan do ngusubab kadi Florence Boyjol sampai pengen ngomong kapan ngabi shalom kopi pesan ngusubab kumadeo oi Dennis Nicholas Yang kadi tipong kapon upason kuma sa biabi tapi nai tambah hut i danom benepo tapi pesan nekot binasi aso temui mo kadi tipason manta di Dennis Nicholas Yang John Tati kopi pesan ngusubab kumadeo manta di kampung Langkawit Papar pa maganu do kesibatan nama son kuma tambahut ngawi Sabah FM mega di robot obot Moody Gili Elisha Lilim Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Stella Martin Angelina Marcelinus Joannis Majari Johnny Lajuman Frankita Anthony Sipo Mike Maturin Pagenakan Majawa Boy Hiau Andakan kaon nagihiman kuma Pagenakan Kusondi kadi John Tati Diti sampai pason do ablakatan temoi mo toko mina mangun kopi pesan nang suka ku masa via vi kinovangan dai sedu teka it semok iti pason man tadi Yunggun Gandarong pongkapon dau do tabi pibasan man tadi Yundung Garan dan Gandarong man tadi tamparli ku masa via vi kinovangan ka dai sedu teka it semok Joseph Patilo kopi pesan nang suka ku made dia empat itu pason pongkapon ku ma bagi kita ngabi itu mai mo nyampai di ti pangan kedesan mega di Julita Margaret MM Suk Dr. Elizabeth Morris Florita Kinajil Joakim Kubot Josie Mindong Patricia Nicholas Inggam Satur Lucy Doyo Inai Sugud Inai Sandakan Maria Johan Jelius Pansi Edward Lo Charles Reginon Malia Ka Winnie Mingkong Edward Jokinon Avitus John Medoit Marius Marudim Gawis Lazarus Biung, Petrus Quintin dari Tambunan, George Mining, Patrick Antang, George Antang, Francis Edward, Siluk Aco, Taman Pasir Putih, Putatan, Mempai Pason, Kopi Pesian, Hansan Ohidas Ngawi, Inung Kapan, Kaditi Pason, Mentadi Joseph Potilu. Florita Kinajil, Shalom, Kopi Pesian, Nung Subah Pemadu Diamol ya kak. Kadit pasanu shalom i Zawi Florita Kinajil ka pongkapan di Florita Kinajil pasan di kuma Hansan Abasi kena posikan akhirnya semuanya tapi tidak tahu tapi pesan kuma di Florence Bajol Helen Yong Justin Gabriel Dolores Asing Jennifer Makakoisun Joseph Potilu Marius Murindim Lucia Bibi Adila Duvanson Emilia Gom Elis Lim Dennis Nicholas Yang Om Nagi sabi abi mabubos dari pangan kadazan om nagi Sabah BFM yang paypason do katabian tado katahu tabi pasan kumadide join senan Hansan do temoy mo ablakatan to kinaingan kaditi pason dadi kana bagi nang hozo man tadi
Asa pinya patandi Elis Japanese sampai di Wita Japanese ai tanda pion bohutan dia tepin tepat sutanan hazo di Henrietta David hanga donzo dia.

pipasan tabi Malaysia Madani abal tribut dengan sebab diti unsur benar tuhan ngapi info diti do pepegiat pisaan o menak ko peguhuanan do ahalikan upa pisompu do tuhan magigizon nebo si mengen tegas pagun sabat tuhan musa aman di suvasan tapi menana patutai naon mempain upan uka tabazan o umiwat mantan piubahan patut gunon do tuhan ngapi o kapag isu suvasan sukutinaw agama ko basanan di susabah sebagai binakasi patut tamangan maza sunduan magi papantang magi lalati o magi sasakadai. Namatino pinasato di Fazan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Kebuon Sabah au apatut tukuon mazakotundan kosuni zon ekonomi om teknologi kapapagundopo ngapatut mipahud miampai tehaan om pagi ginovatavasi penentukan mantad Rasulullah papakito kebuon tesosong hun magig zon apatut panaon miampai papagiat piopinezan minta among ketundunan om adang kumade tiso om tiso. Apatut pabuon pabagu abogzan pemetaraman kini zonon dun malalap muntok paimbuhay hobi gin mo kasipatan pangindapuan kumatuhun magigizan kini zonon. Nabo si Menteri Pemetaraman Penginsaraan Pembangunan Takanan Datu Jamawi Jafar kita ngazan tagazo malalap doid magisusway bogizan pemetaraman kampay no pamagampizan penginsaraan kupi avokado om tanam kigatang takawas ikawasado di zon sebagai untuk danon kandunan kapabagu tuhun magigizan. Dari kinantakan misuvai pinintahang di Datu Jamawi nasagan do kepelintan o 600 ngay bulinggit muntok manakaday popobu pemaunan kopobusan kupi kinizunun tu kuang habi dupungapod piatus no kopanikidan kupi dek pagun namot sembogisan tagazo di nakakalun dalmantad Indonesia. Pabu o nagitanam kupi idpipio kampung.

pabura tanam avocado sabagi tanam tigatang takapas pinapobi nagiyak palintan do duvalizang nagit muntak muno do hongkod muno ina pamunan avocado id kampung bunut namat ina pamagampizan kwa habi duvang panamhimotinan sapi pinata kumatun magigizan id kampung lagut muntak manakaday papabu kapagatan pamagampizan sabay ko din na katak nagi o vahubut miyang pagkakamot muntak pangkapas ekonomi mantad panginsaraan apatut pionitan o katundan bogizan pamuntanaman miyang paibogizan katumhuzan muntak pangbuhay eko sistem ekonomi hobi apantod kid melalap melalap kadi datu jamawi tapi naik kong kaping kakaniti abal tadi bodong subability i abal nuhud di Sharon Raymond mentad bagisan berita ehwal semesta bebasian tapi Malaysia medan.

Ya, tapi naik kami Hansan nahis saginawo, Om Hansan kumadi Maria Johan. Doa nangan kinangau hozodi dading kopunga kumata benengabi mega di Mili Shirley zo MM suk kinobangan ngabi ya nangan kinangau hozo hiva nangabi nakatahib dito no dinga ansana hi sa kinabo kyo tadi muzo to ko puguhi daw pupusan dito kasi ban bos kadasan kakala gumo pason diti i natay mo kumantad kinobangan ngabi nga sifat-sifatan nombay o sifatan ko pambus nga pambuson ko nung nombay aw nga siyo na kumari diazo. I Simon Baswi nam savo i Lili Nyam pung kapon di pasan diti kuma di datu sari panglima Dr. Clarence B. Malakun om nagi datin sari panglima Sylvia B. Malakun mana gi datu Protasius Mukiao datin om di datin Emma mana gi sabi pita pinay mamai inai boys menangaki menangadu kopi besian dong suwa kuma di dia zutain sanan kariti pasan manta di Simon Baswi mempai di savo daw Lili Nyam na maunang hivan iti pason sumusut na tayo mo kumanta di Simon Justin paong kapon di pason diti kumari monsinya Nicholas Steven Julius Steven Juali Steven bo datum datin Protasius Mukiao Richard Binginos Johnny Upin Saviavi Tambahut daw dari nombor na po isa pagwatan di Simon Justin ano abal di azu tabi piyabasan katoha dan kaditi pason manta di Simon Justin sumusut manta di Morris Morudim pung kapundo pason diti kuma tambahut ngabi mega di Maria Johan Helen Yong Lucy Doyo Rose Said Sugud Florita Kinajil Maliagom Maria Gombo Julita Judit Julita Margaret Tampulan Sintom Yanggang Isagi Joseph Potilu Avitus Modoy Timis Suligon ta sabi tambahut di Morris Morudim inong kapan ngabi kopi besan no sebab kemari di setin sanan Clarence Wong Shalom kopi besan dong sebab ni kemari dia kali tu pasal nampak kapanu kuma di inai dah Catherine Mujib sama dah Naomi Iking Jonggiji zaka dah Adeline Jonggiji lagi perkenalkan Zinai Onis Mosholi Sutim Sitaim Magdalena Okong Okong Moluntang, Mama Viani Mokinjil, Noilit Masital, Imamai Dao Clarence Jonggiji, Om Savo, Rose Bisaon, Tambahut, Megadi Irene Francis, Pagenakan Motoyo, Om Tubong Gang, Awan Naghiwan Kumadi, Reverend Father Winnigol, Dehid Duaran, Florence Bajol, Om Savo, Dehid Brunei, Izaka Emilia Gomit, Senakan Bernard, Banda ditacin dari Kuala Lumpur tapi na wini jini pol dari dami pengusapan papar mempai pason anu abal dezu om hangadon so dezu temui mokhaliti pason mantadi Clarence Wong ansan pengusun tem yang abin nungkapan iya Abdul Malik pengkapan da pason diti kapi pesan nung sebab kemari dezu tingsanan kaditi George Kimbun ingkana kemasun kemasabi tanpa hut dari sabab FM FB WhatsApp kemasabi tapi nai insan ngabi dari nombono po mempai pason kapi pesan nung sebab tada ukotohu kemari dezu tingsanan Red Devil te Ed kapi pesan kemari Edmund teka Red Devil kapi pesan nung sebab nagi amtabi pesan kemari dia Lucia Tati ketawa dan insan pebagu iho no avokon Maria Johan kapi pesan nung sebab kemari dia ketawa dan tu minumihi dah hozo di tino di tadi kan begini nung hozo di James Shah may tando atik kukusanku tom nagi hozo di Ross di Swilai tando bos yang tokoh ginawo

0: Sabo VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 天都黑了你都没来过，没来过，心都弯了眼都没眨过，没哭过。
2: 抖抖亚兰 FM92.7

Sabah, itunolat ko. Itunolat ta diabriyo. Semimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi ogres lekat RTM. Teman setia ani.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Sabah, itunolatku, itunolata diabriu, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk ngekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Dongkum tinau, dongkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Planet B, saluran radio kesayangan B. Dongkum biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: Sabah, nano lagu, lat, endia beriu. Semimun etnik, sedembua, ngogomat lamat, anu dikau. Sabah, maju jaya. Selamat nampang Lau Sabah tak terlumpu dembangi bulan Ogos dekat RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Sampangan Laut Sabah akan penerun kat terbang-terbang bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Dunford Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antara pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara, Miono pemasyuran Laut Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laut Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Laut Sabah 2026. Selamat nampang Laut Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.
1: Jangan lupa mengkali siaran sama ala panah.

Yana kan, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabanah 26 bulan Ogos 2026 bersama kok Lau Rebah tak kemau tu. Kita bersama lagi dekat Bioso diam siaran sama Alabanah pukul 3 ngamut pukul 6 kemuap bersama diam segmen pabaran kok dayagan ngarip-ngarip kok pan menek-menek lagu. Yen abar bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali tak kemuap tu, yang sedang bersama-sama mengkali tak siaran tu tak tuaran, tak kota belut, tak papar, tak keningau, tak kota marudu, tak pitas, tak kudat, tak minggo-minggo jekam. Terima kasih kena kakal sentioso nutan kami lau-lau. Bersama kok kami diam siaran sama Alabanah pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap. Semoga senang-senang artis selalu momon dinakan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan selalu. Selamat bertugas yang sedang bekerja, yang sedang berpapi-papi, palap-palap selalu, mapi yang sihat-sihat kok. Bayak ni piniko gulai-gulai ni kok, kinurangan masin-masin ni, kinurangan mamis-mamis ni, ling-ling jomo bayak ni kurang ni mamis saya tak minuman kok makanan, lebih ni mamis saya tak senyuman kok. Jadi lagu-lagu tu untuk bangun dinakan yang sedang bersama mengkalai siaran sama.

Ya, dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 26 bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih yang sedang mengkali ke pengendak kita. Tak live TikTok, tak kemua petu. Un kate, un jomo sama kota marudu, un mama wada, un rusana, aziza, apang, mazlan pepong, Zul, Saidi, Boboiboy Salju. Boboiboy Salju pun ngendak kita live tau dinakan. Sini lagi mi tu. Tap-tap screen. Dong lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Tak bangun sek-sek. Tak bangun dinakan-dinakan. Ingin mekali lagu-lagu sama kali. Kok. Sini lagi mi tu. Muhammad Ashraf, Saidi, Ripa, Jalok. Wow, Jalok. Thank you, Jalok. Sini lagi mi tu. Tak live tu. Abang Mazlan Panun. Dinakan ti Yunus Iqbal, apa khabar ling ni? Alap, alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih tap-tap screen, terima kasih yang share-share, terima kasih yang follow. Yang niat lagi bagi follow, dong lupa follow-follow dinakan supaya ramai lagi, supaya kita boleh si hubung-hubung kok. Kok jadi follow bi, mana tahu un telawan bi ian-ian ka ataupun maku lagu ka ataupun nuju salam ka ataupun nuju lagu tak sian-sian ka. Komen juga me, boso ti, salam-salam bi, lagu-lagu tuju bi, tak sian. Okey, barat dinakan ti mi tu Suki Suzy. Barat ni Alabana. Bagaimana dekat dinakan ti Rusana Zani. Barat ni Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Lagi mi tu lekat tak dinakan ti Kate. Barat ni siaran sama Alabana. Alhamdulillah. Syukur dinakan. Semoga penka momon alap-alap me meluar rekok. Lekat tuaran bersomong kok kiti, lekat kota belut, lekat pitas, kota marudu, kudat, papar. Keningau, memang lah kami yang sedang bersomong tu. Terima kasih. Yang sedang diemplanan, palap-palap diemplanan dinakan. Dong lupa pakai tali pinggang keselamatan. Dong lupa pakai tupik kelidar, amun melan mutu. Dong no laju-laju, jogo keselamatan. Selain Habibuna, selain palap-palap merumah, palap-palap pentak pelanan dinakan. Yang paling-paling penting tak alun-alun tu keselamatan dinakan, okay? Keselamatan yang paling-paling penting. Amun kita melan mutu kan, melan kerita tak alun-alun. Amun terus-terus soti kita ngantuk, berhenti kajap sedilan, rehat bantar, atau pesinggah tak minggu-minggu arena untuk meli kupi ka, untuk ngalak-ngalak ngantuk, meli gulak-gulak nganga, kerupuk nganga, ini yang untuk pengalak-pengalak ngantuk. Dong penegosan motor, amun niat tegosti, berhenti kajap sedilan. Okey, dinakan? Jogo bi keselamatan bi, jogo bi kesihatan bi. Okey, yang sedang diemplanan tak kemap tu, palap-palap selalu. Yang sedang bekerja, semoga murah rezeki selalu. Yang sedang berpapi-papi, yang abad bangun dinakan yang sedang mapi-mapi, un yang sedang guring-guring ding, un yang sedang membuat ding, un yang sorop luman kadai meli barang, un yang sorop mulek lekat kadai boleh meli barang, kok. Kok pan, un yang sedang ian lagi ya? Sedang ian lagi kam, cuba kamu komen, sedang ian lagi kam, tak kemua-kemua betul. Un yang sedang nginum-nginum kopi barat ni mitu kok. Un yang sedang mangan penjaram. Oi, amun pasal penjaram tingot ku dau un sek ku muat penjaram makai kisap dinakan. Tapi aku nak marah lah special. Sebab iyo time me bengamir mem rumah makai kisap. Ni aku boy-boy ngito lagi. Kok, tapi iyo mungkin iyo ampun anu kok iyo ampun resepi di diri. Iyo ngamir penjara makai kisap. Mungkin un yang boy-boy ngito, tapi teme aku buat ni ngito makai kisap. Da aku mangan ding masin guru, munding masin sasa nuko lodo putih ataupun lodo. Yen jeno te ding masin tu buli nambah kau kok. Muat lagi kau sanggup-sanggup. Yen orang ni timun ni raut-raut je bagi Allah. Alah, nyon kok London ni. Salam DJ yang abar, alhamdulillah sehat. Bang Ninakan yang sedang bersama tak live tu, semoga sehat-sehat selalu. DJ, petukau ku salamku, tak nadi gunding, awi timbang dayang, sinok gay palap-palap nu drag. Ya, palap-palap dinakan. Semoga yang nu te selamat kok. Doa kita yang alap-alap. Semoga
program eh luman palap luman lancar kok nyon ian ian perkara yang niat keninginan berlaku terjadi kok kok leaking ba ngam kok buas panas leaking barak ni kok buas panas ngam ian lagi ian lagi amun kam ian lagi resepi-resepi boleh kongsi biang alap-alap so tak kemap tu boleh penemuan komen tak nombor kami 03-4-0 P2WOW kok salam DJ, waalaikumsalam. Dinakan, terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang share-share. Yang niat lagi boleh follow, follow-follow di daw Dinakan. Supaya kita boleh ramai-ramai. Kurung-kurung tak ke muap tu bersomo-somo. DJ mentukar salam tak gafar MC-MC tak tandik. Barat Dinakan tim itu lagi aku mangan lamban lebih-lebih. Ini tu ha? Aku mangan lamban lebih-lebih. Kenduri di lau barat ni. Boy no mangan. Boy no mangan. Wow, kamu mangan Dinakan yang sedang bersama Mekale. Kau pun ngendak kita tak live tu momen boy mangan. Dayang Su, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ani niat ngelonding masin kok jeruk bambangan. Bana-bana. Bana-bana Dinakan. Tapi amun nyaun lodo ni kurang. Amun nyaun lodo ni kurang mesti iko lodo ni baru alap show ni. Barat Pak Masun mi itu selamat kemuap DJ semoga panjang umur murah rezeki sehat selalu barat Pak Masun. Amin Pak Masun, terima kasih. Bagi apa kata Dinakan Tikudi. Salam DJ, salam luak Baling Kedah. Oh hang apa khabar? Hang sehat ke? Kau amun tak Kedah bagi kau lagi gaya bertutur kau. Oh ya amun un rezeki bangan Dinakan yang sedang bersama Mekale. Amun un rezeki ku minggu tu aku akan ngogo kampung Sambak. Un kajo mau sambak mengkale kau pun ngendak kita tak live tu. InsyaAllah amun un rezeki, amun yon halangan minggu tu. Alah, songom Sabtu eh songom yon lah. Sabtu songom ni songom mat lah kok. Mana ka? Amun lo Sabtu eh songom ni songom mat kok. Mana ka? Cuba kau tabang amun bana, amun un rezeki kok, amun yon halangan, 20 siam bangi buan, aku akan lan-lan ngogo kampung Sambak. Unjo mo sambak yang Mekale atau ngendak kita tak live tu kang kita setemu tak sambak. Pesan ku amun tak sambak mendangnya aku bingung gua. Buat Nintendo. Jadi nantu kemenduo ni lah. Ko jadi sian-sian ingin lun u nut ingin nut ingin ingin sian-sian yang temban tak sambak. Kita setemu lah tak kampung Sambak. Kita Dinakan kate ingin nut ka Dinakan kate. No lan-lan tinggo kampung Sambak. Lan-lan kita ngendak-ngendak lah sambak kok. Betul ni lan-lan tak sambak lah weh. Buat ni terdoa eh pun songom. Nek terkita bongon pon-pon kayu. Terkita aku patang jogi bangkuanan. Tapi insyaAllah menunggu rezeki kita setemu kang tak kampung Sambak. Okay. Ih nek sabar lah aku. Kita semulah mengkali lagu lah kamu.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kabel.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala panah.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. 24 penduduk Tinagu tak PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Bidang bioteknologi perlu pinoyo lagi sebagai sektor ekonomi strategik. Abar-abar sepenuh ni. Susulan ketunuan Kampung Pangkalan Kelabakan tak ke Muab Senin, 24 penduduk anu teruat jejas Tinagu tak Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan tak Kelabakan. Engkau sepupu itu lekat ni ngeruo golongan Jomo Oyo kok pun pitu lagi peranak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau Fatmawati Firman tinemuan RTMara semimuan mangso binuanan kit kebersihan diri kema kelengkapan turi kakanan kok minuman. Not ni PPSC binuka ngempon debui ngabut binaraan jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Kelabakan. Pihak berkuasa ko agensi berkaitan bertiru nyelaras keperluan mangso serta runtak PPS. Terposok no tabangan kakanan ko keperluan anuasas. Dembuak bangunan pejabat jenis kakal tunuk siampuk pedatus diam ketunuan anu berlaku tak estet Lepang 2 kena batangan awal sinsaung sini. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Kok Penyelamat Sabah, de pasukan bomba ngogo tak tungan ketiwan ni datus 40 km Boyjo Kulek Pawan kecemasan jenerimo tak pukul 5.10 pitu sinsaung. Teko tak tungan eh operasi meda api pinerun makai dikau saliran bobok. Kerja-kerja overhaul kakal pinerun untuk kepastian nyon puncak lumni balik api eh. Nyon mangso ni laporan anu terlibat. Bidang bioteknologi perlu pinoyo sebagai sektor ekonomi strategik untuk ngogo penanggungan jangka tak Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib Mara tambah satu penyelidikan bioteknologi tak Sabah numbang tak kikuan sektor strategik. Terposokno pertanian mampan, pemeluan makanan, sumber marin, pengurusan alam sekitar, penanggungan produk semula jadi kopen kesihatan awam. Penyelidikan bertiru nut pinoyo lagi tak penerbitan akademik, inovasi, penanggungan produk ko aplikasi komersial. Antedoni maku kerjasama antara akademia, industri, penyelidik ko penggubal dasar dia mengeterjemah hasil penyelidikan tak produk ko perkhidmatan anu buli menteko nilai ekonomi aliman ngewujudan peluang pekerjaan. Beliau betul-betul ngerasmian simposium bioteknologi antarabangsa ke Siam tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ni binoso pembantu menteri ni Jordan Jude Elran. Sementara itu, simposium bioteknologi antarabangsa ke Siam nut nindan dua perjanjian penyelidikan kok dikauk surat niat LOI ni berterai. Antara ni Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS kok Bio3 Scientific Sendirian Berhad. Kerjasama untuk melingkup inovasi penanggungan ekonomi kok malap ekosistem bioteknologi tak Sabah. Kerjasama tu merot lagi kok pen melingau inovasi penanggungan ekonomi ko malap ekosistem bioteknologi tak Sabah. Lebih datus peserta lekat mahasiswa kok pen syarah kok pen penyelidik diam kok meluar lah teko nutan simposium duom bangye.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
2: Kakal bersomo makalai siaran sama Alap Bana. Sini sambil aku ngagat-ngagat, sambil aku nusun-nusun lagu yang pimpin aku. Aku kulit jemputan dinakan. Jemputan kahwin. Jemputan tu lekata Puan Haja Amidah binti Haji Alu kok keluarga Jafar bin Rambab, Sidin bin Rambab, Kasim bin Tudiki. Ngejemput banget dinakan anu kok kilo, kok pentio sikot ataupun mungkin yang terkelipat gay marah ataupun kat jemputan nenek teko. Para gay ngejemput untuk meramai majlis kahwin anak ni Syaidatul Nabila binti Yahya kok pen pasangan ni Muhammad Suhardi bin Saili tak kampung siasai jalan tamu. Tak 20 siang bengi bulan Ogos 2026. Lau Sabtu teko tu. Okey. Jadi acara nikah ni tak 20 wau bengi bulan barat ni mitu dia jemputan tu tak pukul 2 kemuap kok pen acara sanding Yono ta 20 siang bengi bulan 2026 lo Sabtu. Okey. Jadi bang ini nakan mungkin yang kok kilo ta Haja Amida binti Haji Alu yang run tak kampung siasai jalan tamu bolehlah teko ramai-ramai untuk semua-semua kita meramai majlis berbahagia keluarga kau pun anak ni Syaidatul Nabila kau pun Muhammad Suhardi tak kampung siasai jalan tamu lo Sabtu 20 siang Ogos 2026. Jadi terima kasih tak Puan Haja Amida binti Haji Alu sudi ngejemput. Kakak bersomong kok kami diam segmen menek-menek lagu. Dangan-dangan buat lagu buat studio kuno yang berpindah kulit bangga dinakan tidak kemu waktu. Jadi dong niman masa terusan di segmen menek-menek lagu engkok lagu-lagu tu.

0: Welcome. Dong lupa mekalai siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: bersamaku DJ Azmi.
1: Terima kasih Kakal Bersomo mekali siaran sama Alap Bana. Dinakan sebelum kita nerusan segmen menit-menit lagu tu, dembu ayat tu barat ni diam elum tu, dong kita terlampau sibuk ngendak sien yang lebih dau mbundak ti. Kadang-kadang kita lupa bila kita sibuk ngendak sien dau amun kita terkelipat ti untuk ngereguan diri ti balik. Anu kekakal lagi betan elum sampai betiru. Kok pan diam elum tu dinakan kerjo mungkin terkito ti buat kadang-kadang malek, kadang-kadang jomo nak ngitopan usaha yang boleh buat tie, kerjon yang boleh buat tie. Tapi kita dong berhenti muat yang paling alap. Sebab rezeki ye enggai dok tinantu lek puji-puji jomo, lek puji-puji manusia tak dunia tu. Tapi sebenarnya ni kita tu ngarap puji lekat tak Allah. Kena rezeki tu unik. Kadang-kadang amun sembeti makin kita malek. Kok makin sembeti makin kita malek. Tapi sebenarnya ni sen sembeti no, sebenarnya ni ya, tantu lagi terkulik ti. Tapi kadang-kadang amun kita sen kita ningkok remot-remot, kok ni amun ian-ian mono-mono Allah muka lan untuk kita kulik rezeki yang kadang-kadang niat kita sangka bahawa niat muat ian-ian pun boleh kulik rezeki daripada kita nembet-nembet yang gaik lo tantu lagi rezeki ti. Kok kadang-kadang amun lum tersoti macam buat dong lingau bana ngakun kalah. Kok sebab lum tu gedok kiti lum untuk ngukum diri ti. Tapi sebana ni Tuhan ngajar kiti engkau dugaan, cabaran, ujian, masalah yang odop tiba-tiba tu untuk ngajar kiti untuk jadi jomo lebih daras untuk ngodop ian jo masalah-masalah bunda tikang. Okey dina kan? Jadi elah ayat tak kemuat tu. Sambung tingkok segmen menit-menit lagu.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Ikut Bana kereta tu tahu. Engkau lagi jomo. Engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atas ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen anda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
0: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama Ala Bana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih.
4: Bersama ko DJ Azmi.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara

Sabah, itu nolatku. Itu nolata dia brio. Semimon etnik berdikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah dan lumput dembangi Ogres lekat RTM. Teman setia anda.

kakal bersama Mekale siaran sama Alabana. Kita tak torong-torong siaran tu sebelum aku nombol siaran tu dan buat ayat tu. Kadang-kadang gay kita yang niat bahagia tapi kita terlampau sibuk fikir ian yang belum terkulik ti. Ian yang niat boy-boy terkulik ti sampai kita niat ngergon un yang boybanan Allah kita bat-bat no kita niat bersyukur. Tapi semua perkara amun kita kerungayan di kau ataupun pengen masalah atau musibah un benda ataupun perkara yang nindo dari kita kau dekat kita ataupun yang un sentiasa kau kita mungkin akan lebih muat kita lebih bersyukur kau. Jadi dong malu untuk melanan lom de diri un jomo ngito kejayaan ti tapi gai niat ngerati dangai ikono buat moto habis leti untuk kita kulit yen yang pakuti kok. Kena semakin kita oyo, semakin kita akan faham ketenangannya lebih mahal lekat tak perhatian dekat jomo. Kok pen kedamaian yang bergoe lekat jomo, tuturan jomo. Jadi amun kita kerja, mungkin jomo nak ngito. Tapi dong kita bimbang, dong kita risau kena hasil ni yang akan bertutur di diri. Jadi dong terlampau kecewa ling jomo mendom-mendom reso amun usaha ti niat ni reguan lek jomo. Kadang-kadang kita tu bekerja ngedok kulit pujian jomo tapi untuk kepastian keluarga ti terus sanang terus berkinum selalu bersomong kok kita kena ngai mimun keluarga atau jomo akan kok kerso perkara yang somo kok. Jadi amun kerja tu boleh muatkan malek sentiasa no ingat jomo merumah yang mungkin ngagat kita untuk terus daras ngodop ujian. Niat mimun jomo paham kerja keros ti tapi niat gini kita niat perlu marak tak jomo kerja keros ti pedi bakat ti masalah ti kerana diri ti yang nanggung ni, diri ti yang kok kerso ni, diri ti yang boleh nembangan diri ti balik. Rezeki ye sebenarnya ni ngedok pasal sinjo kesihatan iyo no rezeki, keluarga pun rezeki, pekerjaan pun rezeki. Kok penteko pun kau maung ni balik pan rezeki. Jadi bersyukur no ian dia yang terjadi. Mungkin unjo mau betiru maung ni dia no pun kau balik kok. Tapi kita kakak pun kau rezeki yang patut syukur ti. Niat semestini ni kita ikosin kita bahagia kok. Niat semestini kita nyon sin kita niat bahagia. Jadi un kadang jomo njata niat semestini ni yon jata sebetah-betah ni yang dia niat semestini yon dia sebetah-betah ni. Jadi sentiasa no berpikir yang alap-alap tak jomo, bertutur yang alap-alap tak jomo, kau pun muat no perkoro alap tak jomo, baru no pun yang alap-alapan akan ngogo kita balik. Amin. Eno taskira ti tak kemuap tu dinakan ku semimon. Kena kajap dek kita akan bersama kok DJ Jun. Yo kok kot kelabu ni no. Kena yo bentemu ramang kok SCP. Tak kemuap tu. Jadi amun kem ingin mekale maksudi suli kok gai kang. Pukul 6.30 minit kemuap bersama kok gai. Okey, jadi sebagai penombol lagu-lagu tu untuk daya ganti bersama yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, yang sedang bekerja, selamat bekerja, yang sedang turi, woi, pungkau no. Bye-bye. Assalamualaikum.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bersama ko DJ Azmi.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin mariom habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kuhap iti pamarintah lahat maka sektor swasta supaya patuy magsandig baha malodjat ekonomi Sabah. Kampung Kalibatangan Baru Tenom antara kawasaan pananoman pay paling berjaya habal mintad dana. Pemerintah lahat maka sektor swasta supaya patuhi magsandig baha malojat ekonomi Sabah mamasa sinong. Timbalan Ketua Menteri Dato Ewan Benedict Ngahaka, pemerintah abahala amaujud lekoman hantap mindasar analua panadiahan kapanyap he mag Tunggu Roy Sab Indaginis Lua Sokongan. Yukna pemerintah ambal mampu kandi-kandi amangun ekonomi lahat masa sinong. Beliau ia rusab Menteri Pelancongan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Angahaka. Angahaka butehe min amatan nak ma program CEO Masterclass 2024 kondom ma SICC Kota Kinabalu. Ngkan sabiyuk na totog na sektor swasta, amia paligay na CEO usahawan maka pamimpin industri landok mustahak mariom amasukup usaha pamarintah. Yuk na pagsapalihan pangitao maka pengalaman subay ni pandaan ma pamikilan bahao he magtabang perniagaan pelaburan ruisab paluang paghinangan. Program moa tema Landscape in Action Beyond Sitaniti inaani ni biya he labi 400 puho. Kawasaan pagpayan satelit bibit paisah atau SSBPS 67 hektar Luhana Makampung Kalibatang Baru Kelombong Belikanku Kemabong Tenom antara kawasaan pananoman paling berjaya Mas Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka ginisan pai TR Walu yani usahaan he Jabatan Pertanian Sabah mampu kolek hasil ngabut sangputan da hektar. Yukna keabutan inaani ninda min bai tasulat pamaluasan mariom timpu tulun tahun karambulihan itu minta dana maka buktian potensi kawasaan pedalaman. Hiling tuju pemberita ma tenom beliau Ngahaka hasil inaani antara ia kaheka ma Sabah magbida hal lekoman 5 tan da hektar matag pagpahian kota Belud maka 4.5 tan ma terusan sapi. Engkan sab kali batang baru akan dipamanjari matag rujukan ako maka tabang asad di maghumapay maka paluas hasil ngabut walutan da hektar atawa labi. Sedimin hei pamerintah lahat malulus 2 unit traktor da kayu jentera pamujal tanah maka da kayu jentera pangutupay ako maka pahugpot usaha paghumaan makawasaan inaani. Sampangan Maulidur Rasul supaya dipamanjari masyarakat maka hati toongan sira ruisab amean akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariam kaluman parangan lawan pengerusi jawatan kuasa Majlis Sampangan Maulidur Rasul Bahata Lahat Sabah Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka sampangan inaani inggay kahal acara tahunan sawalikna matagan pangentoman perjuangan maka sejarah kaluman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukna pamahaman masira baginda mustahak mariam ama ujud masyarakat yang ngamal magkasilasa malapat silaturahim ruisab mahogpot he magtabang. Beliau Ngahaka 7 RTM Baipain Mairan Sampangan Maulidur Rasul Bahata Lahat Sabah 2440 Makawalu Hijrah Ma SICC Kota Kinabalu. Yuk nagi pamahaman landu tongan mustahak paligay na mabanan anak muda ako he magkasila sa makaakhlak mulia ya dipandaan he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taamalan sampangan Maulidur Rasul akan dituyan malabi 20 daerah Masaba.
0: Dengan hinabui tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Onggo amma ni panduan ako nga hatul pahap aktiviti toggol suti iskul paligay nami soal kasalabatan hinabu amua kaanakan ni tagan paghalialian magkema jungle trekking atawa matagan pamasyalan kawasaan bohe. Okal pasen kebangsaan pelibatan ibu bapa komuniti maka swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran ang haka kasalamatan subay ni isbat ako maka ilag min kajarian embal tahanahana tegol suti itu. Yuk na anggo emma subay amene matagan iya selamat maka kulang masalah sedimin ang ilang-ila kaanakan si Daru Mariam Nitulutan. Beliau nga haka 7 pambarita RTM hinabuni soho ama talak keadaan mapaluwa na suti iskul ito. Sedimin iya keadaan cuaca butinani pasod na maggabot supaya labi rahuni pikilan yang boho ang hatul aktiviti maluasan. Yuk na onggo emma ruisab manjari amene piingga patujuan maka amuan manfaat mapangitao maka pamikilan kaanakan. Sementara idato Arif Amaentom calon sijil pelajaran Malaysia SPM ako nga manfaat min toggol suti iskul ako ngahinang ulang kaji maka amaya kelas tambahan ako maka songan pencapaian akademik sigam. Yukna suti iskul sapatut na ambalhal masa pahali-hali sabalik na paluang amahogpot panguasaan mainga subjek masih lama. Yukna gi calon manjari amia kelas tambahan nihinang ma iskul PIBG atau PIBKS sedimin piki patuntul ma guru. Beliau rusab matotos mustahakna sokongan onggo emma mariam anabang kaanakan anabu paparigsaan. Dato' Arif Rusab yakin Sabah maka patatas kasanglitan pencapaian SPM ia ahap maka ngabut jangkaan baini tetapan tahun ITE. Beliau Rusab ahya kaalog matawang min PIBG maka PIBKS ia angahinang kelas tambahan Rusab program motivasi ako maka panyutan sumangat calon SPM. University Malaysia Sabah UMS patuhi amaluhaan usaha amalakuhan hasil penyelidikan min pagjanjian pelesenan maka recover sendirian berhad ma perkala inovasi perubatan. Pagjanjian inaan ini pagakuan magsambata maka penutupan siri jelajah Borneo Festival of Idea BFOI 2020 ma kondom bahata Sabah matuaran bahau-bahau itu. Yang disaksian Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Sir Bentley maka Ketua Pegawai Eksekutif Recover Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Yuk Profesor Rosalam inovasi inaani yana nyonan peranti diatemi muda ali hasil penyelidikan pakar bedah am UMS Dr. Muhammad Arif Hamis Sultan. Perantina ini dibangun khusus prosedur maghatan maka taga potensi ni paluhaan ni bahata industri Ruisab Pinavilihan. Sementara HI Adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali Ngahaka BFOI Paavai Masokod Sabah Maju Jaya 2.0 Mariam Amakan Sang Model Insan Penyelidikan maka inovasi minta dana maka buka peluang ekonomi bahau ningak min pangitau maka teknologi. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si pemerintah lahat maka sektor swasta subai patui magsandig baha malojat ekonomi Sabah. Kampung Kalibatang Baru Tenom antara kawasan pananoman pai paling berjaya. Butena balahat ko piti ibay ni sadyahan amin seksyon berita iwal semasa. Terjemahan na bay ni hinang he Julia Haji Amil Lasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang ge kasakara dalamba semek inda ginis kolol sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat inda ginis kaum sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat merem Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak mabintang taga sangpu makampat gindan dambeaan sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintad da lagi di banan sa anak danakan maimai rupain amakali siaran hiling sama kuhap itu jari hasanakan perandaan ma itu abot biasa nga kita kesempatan magisa palibantog ni kahapan napain ma itu Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bay amaluas maran malisag 5.5 minit kuhap si selaku penuntulan ramalan cuaca lawiti yaitu dakarangi kawasan ma kawasan Sabah Pantai Barat Ranau Sandakan Telupit Labuk maka Sugut Palan Sandakan maka Tongod jangkaan ngabut lisag siam itu akan terjari ulan landos magbiak maka baliuna manakala ma dakarangi kawasan ia halam ruisab terjari ulan itu ia tentu nai dan akan masih marioman pasu-pasu isab maka biasa nai masih marioman mabahau itu bangandak ta fenomena keadaan magabut yuk siga mabahau itu jerebo ba jari pa isbat-isbat na pa insanakan ninda maingin apa in keadaan bangsa airu parulu lagi tambah luas adana lagi ani aktiviti maluasan adana kan parigay na mabahau itu butina ani saga lando ani na pasuk-pasuk maka lando ingat kada luar maka pasuk-pasuk normal sadakan jadi arui sabdanakan ngak ku kesempatan sapandangna malisag ondom sampuk maka 5 minit si ma kawasan sampulna Pantai Timur Sabah malisag ondom sangpuk maka 5 minit si baina pasod waktu solat fardu maghrib berkala marabila pantai barat ma Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag ondom 20 minit akan pasod waktu solat fardu maghrib sanakan jadi hasabandalna akan ania ani patuaan di badan sanakan sabandalna mariom segmen kohap itu akan ania itu wawancara atau temu bual maka ASP Suryan Syah bin Sudin yang akan kita magtau maka itu kabtang palkala mustahak iaitu jenayah cyber ancaman di hujung jari sanakan jadi akan kita paling buas lagi dah kerang bidit sebelum kita tabut ni waktu azan fardu maghrib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu nah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Hei Datu Arif, apa itu man abanan makanak ya akan anikuan pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia SPM ako merapat tongan min Tonggol City School ako hinang ulang kaji maka amia kelas tambahan ako makapasungan pencapaian akademik ina ani dunakan magduk na tongan maka pasan ni na ani maka keadaan hinabuna itu maggabut keadaan pasu itu dunakan bang iay halam ruy saban dia to kaparluan aktiviti maluasan kinulang kulangan na lagi sa hap-hap na buat ya pina entoman kandi hey Dato Arif yaitu makanak iskul sa hap-hap na ang ulang kaji untuk subjek-subjek ya masih lagi kulang hap. Jadi adanakan sarangayan ipagsikulan tu banan sarangakan tapa abay na pain ma live TikTok ta hinabu iti aruy sub sa manal na manjari kita makapag sayo na pain ang amo ongka-ongka nilayan ruy sa mga niya mariyong taguan ongka-ongka paminian ta makohap ito sarangakan. Jadi untuk kam kami mon hamliya katapusan ongka min artis Denby sa Sabab FM siaran hiling sama umbal na sa

0: Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Dibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo papular, anagna mabaihu, anoy palendet ni botong tangan, maka botong tape. Yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apidikok, lama anggau tak baran, pidik mabahagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he angatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani kajarian monkeypox, ni nasihatan, akok natas, nganjaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan dagingna. Ni amal labi awal pailag min kagaw monkeypox.
1: Sabah VFM siaran Bajau Hileng sama Wainali Sagondo 47 minit serenakan hajari yang bernasa bantuk-bantuk makapasan pasan itu terus serenakan iaitu monkeypox yang magsabab min virus min satwa ilat inan danakan jadi sebenarnya bang itu sebenarnya risab bang kita itu panuntulan Roy Sabsan rekan ingga ikahal pa ilag min sa monkeypox inan sago anda ta kaanakan bang wa inaraka pa ingga ada ani sagaran magkamboyan maluwasan sarakan ako makapailag na pa ingkita min kajarian ani asaga makan nak nikekite sa tua ilat ani keket he ero sarakan sebenarnya ina ani Roy Sab alando umustak maka subay tinulutan he kamatuahan he onggo amma sarakan da sinagaran kaanakan magkamboyan maluwasan jari kinakit he sa tua ero apa inaani akan maka sababan lendetan bakteria lendetan kagau atau virus ya akan makalaatan untuk kesihatan tasandakan ngi kahalih idarakan sebenarnya akan makalaatan abutan kita itu asaki maka anoi akan magabutan maka kapatayan sandakan jadi hawan dari Sagondo 40 maka siam minit inap uiti sandakan buat biasa murana matong-tong siaran kita makohab itu akan nabahan ko makaam dua ongka magsuno selaku panambol siaran ta makuhap itu yaitu min artis Lobo maka Diana sang baita maka Ajis Manuk Elong-Elong insyaallah sarakan tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segmen-segmen sedi maka bahan ko makaam dua ongka magsuno selaku panambol siaran ta makuhap itu insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bang iya ita jari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, amalan ta nginum bohe sukup, ilagan ta senama nabuhat, sidaru mako saan na sindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tasa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan niya takka aa anaba.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM. Siaran hiling sama. Mbal nasa.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Reno Ringohomuyo na hono pamahunan paskon ku Ihendria Neklon. Pahulu ahora akasi bonsoi. Dongo para mampat ngaulun pinayan ra PPS Dewan Naukaf Upis Daerah Kelabakan. Bioteknologi akasi pasingkoton na saukra ekonomi akasi kapio. Inintaran da kinabalo kasalaban da kampung pangkalan Kelabakan da orokasa na kasaili. Dongo para mapat ngaulun pinayan da pusor pababandingan pinulalian PPS Dewan Naukab Upis Daerah Kelabakan da Kelabakan. Intara suang nuhino operam tulung ngaulun ulun na sukura umur am tulung ngaulun poyo lalaing-lalaing. Pegawai Nu Upis Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau Fatimawati Firman Nambala kawit nilo tinakan ra pangin supan. Raukono poyo PPS Hinoy Nukab intura oro ramai sukura timpurinan dan nujautan kuasa pengurusan bencana daerah Kelabakan. Tayarang wasa emergency sino kasungkai tino rayu sapalai ra kakasipan raboy nilo mayan ra PPS. Nakayanio pangin supan akanon am kakasipan ra tukir nu oro. Rondo bangunan Nu Upis na Solob siam ngopor piatus ra estate Lepang Duo Kinabatangan ra susua wili. Merahu pinasila Nu Pusor Kengkulian Operasi Kaupisan Bomba am Angangampin Sabah ilo nangapura telepon asa ra jam kalimo operam tulunga minit ra susua. Sa pasukan anggota bomba resno inoy ra intok nu kasalaban ra tawin no adus apat ngopor kilometer. Operasi am lasara apoy na mahuna ra rondo hos nu sungoy. Keraja-keraja pemeriksaan rayus peralanon. Kando ulun pinawala na kaya raka salavan hinili. Bioteknologi akasi pasingkoto na sokra ekonomi akasi kapio on deminsu prapapasingkatan timpu mawara Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala dan Raino Penyelidikan Bioteknologi Ras Sabah nangin supra nansalinut tayar akasip kapio. Itu na kaya niyo, pantinanaman, papasilaan ra akanon, pun kalapan intura luap, penampilanan libong nukinayano, papasingkatan na kuliamos sumla jadi, am kapiahan nu nasuangan. Rahu kono poyo penyelidikan bioteknologi pono, pinaralan kono apasila ra inovasi, papasingkatan na kuliamos am hunan randalong pantalanan. Rahuna pinasuku nu pasukur menteri no Jordan Jude Aaron pat nangin puas ra simposium bioteknologi antarabangsa ka Siam ra Kota Kinabalu. Liwarahina rapat nu simposium bioteknologi antarabangsa ka Siam dua perandian penyelidikan am rondo surat niat LOI sinainan nu Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS am Bio3 Scientific Sdn Bhd. Pahin supan hino torono apakah pasi ra inovasi, apa singkot ra ekonomi am apa ingkot ra bebal nu bioteknologi ra Sabah. Nakasel atus ngolun mahasiswa pensyara am penyelidik intera randalom am lusar nu pamahunan inaya ra simposium hinili. Kukula sangkura libung nu bandaraya Kota Kinabalu tabani nang imun ra oroh itu. Dungo pram onom suku telungo pram sahari bulan ra bulan itu. Nintaran da acara raptai am pengapuan da oroh kebangsaan am oroh Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein Nambala, PDRM na palaira lako penampilanan ra bepara sangkura timpu hino. Hitu na kayak noyo palaira anggota ra intok-intok akasip kapio ra natutunan kuna pakaloi ra karita munso prapusor nu bandar.
1: Jalan yang ditutup secara kekal lah, ada beberapa laluan yang kita akan tutup, yaitu laluan dari Susur Sutra Haba menuju ke Susur Jalan Mentari Imago ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kenderaan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Isu nama lah itu le bos dan sok datang bulu ini na tangan sembang ekspresi rakonti Sabah FM ra Kota Kinabalu. Popornor ilio kupoyo ahora akasip bonsoy. Dongo para mempat ngolun pinayan ra PPS Dewan Naukab Upis Daerah Kelabakan. Bioteknologi akasip pasingkoto na sokra ekonomi akasip kapio. Inunio popornor ahonu pemahunan intura Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinomos lahori Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Kansan Rondom, Kansan dan Kedengora Sabah BFM, Kansan Lulaan, Dahun Umurut, Pasinangan dan Taka Onsoy. Rahitu bahagia-bahagia, Oroka Talura Minggu, Nahondo Raka Dongo Pramonom Hari Bulan, Rambulan Kabalu, Donga Ribu Dongo Pramonom. Aka wakil rako ni Henry Niklon, Rambuano Pasinangan dan Taka Sabah BFM. Sino ina tangan meribai pahlion ralon itu pahaka-bagaka melansan orang min kawi mekeno semimpung angat orang undian radu rimbai pahlion korondom itu rajam kabalu ralon dom melansan datiak peno intok mui nang kiring orang mondra sabab BFM kasalulaan nahun umurut ansian dan sukanan naga wang kiring orang kono rimbai-rimbai pasalula ingku ralon dom itu pahaka-bagaka datiak peno keringahan miun ramon maya rakono radio maya RTM klik Astro Balu Tilu Kusung Ulikono media sosial Nusaba BFM Rayu setegang kini ngora rimbai-rimbai onsoi ralondom hitu itu rimbai nantaman ri Albert J. Panggal Siti Pajahamin Piro Tonton Yak senun bahun rimbai Ntori Jino Lobonong Togom Nampiratan.

0: Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kang saya nangapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman setia anda.
1: Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah, atangon da katalunga poramsa aribulanti, jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu, tumanipun da jam keonom talunga perengaminit rasi suhati. Ramayan poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am Andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, Sumang Rasasai Ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memparamai poyor peparamayan ka oro kebangsaan oro Sabah, 2000 dongo paramonom.
2: Dan saya, peparamai

Penitra London, Mam Hinduna Sungkai, Trakone Pengapuan, Ra Oro Kebangsaan, Oro Sabah, Ondoman, Ra Telungo Peram Sahari Bulan, Ra Bulan Kabalu. Itu pakai pekaka, Ra Kone Peringkat Negeri Sabah, Oman, Ra Libung Nukota Kinabalu. Pelirai napo, jam ke Tulu Telungo Peram Tulu Ngan Minit, Ra Ketunan Nuh Pahaka Pahaka Teka Musim Minam Musimat, Ra Suku Timpu Nuh Azan Isyak, Ra Libung Nukota Kinabalu, Min Tokon Ono Nahondo, jam Kabalu Ra Londo, pakai pekaka, ini tangan Rimbai Pahili Leon. Dua rimbai pahilion kura rondom itu ra undian air rimbai tirong takano, rimbai ri api yang sausun, ra rimbai bi, rimbai karato matomo, rimbai ri Florence rapi. Jadi undian kalau sesario pakak pakak, mitar emuyan ra Facebook, TikTok, kulikuna WhatsApp, ra kusung rondo siam, apa siam kusung tuluk balu. Jadi nio, nasung kait ra kono inatangan rimbai pahilion ra rondom itu. Restakan kini ngora rimbai hitu rimbai intori pai dipita 9 bulan Sarawang am sermahon rindo rimbai intori Angela Bako pamaro rahuangbo.

Oros Sabah atangon da katalungo peramsa ari bulan ti jora dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu temanipun jam 3 talungo per ngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efisien am artis Sunwon ro papatanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oros Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang Oros Sabah, intera RTM.

Orang Rwanda tayar pagun Sabah bilar 2000 donga peramonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari peran siraka siam 2000 donga peramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salang kulimanin sumang rasa saya rakitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasaira kitiok.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

No pat no oro ala struktura raino luan tara hino bahaga bagaga konek puna pembelaan onda pinasila anu kopisan hilong rababal nu kawanan nasungkat tara kono angulu awas mahalo mahanit onda inilah naso kura kula kula negeri kono Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak, am Sabah bahaga bagaga Sabah yuna selora sandakan rapaitan telupit labuk am Sugut uli kono ratongot mekudat selora pitas am Tawau ora kelabakan ondo inilah nasok sekura jam ka opora londo itu jadi tio makuna pembelaan rababal nukawanan ondo pinasila nukapisana hilong rababal nukawanan Malaysia gapa met Malaysia mihondo peo pelirai na per jam kapalura londo baga baga kaina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ku rimbai tirong takanor rimbai ri apiang sosun rimbai karato matomu ra undian bi ra rimbai ri Florence Sorabin aman kosan restakan kini ora rimbai-rimbai pak gagah itu pentaman ri merais pranuk amolisikin oko indah.

Amir Bakar, hindi itu rimbaya ri Edrina Palus Ambinus Bin Kosongku Anduli Anang ibitak karaja Malkatul mengoperam talungan menitra Londong Baga bergaga Hitu bahu paskonku lohonu hata Undo dan pemain tura ina dan nguasa Industri getah Sabah lohonu ra oro nun suau Dungo peram tuluh hari bulan Dan bulan kawalu dungo ribu dungo peram onom Dan hondo ra oro ka patra minggu Susunu hata balunga ringgit Apat ngoperam siam ngosin sakilo Kapingan ikai nuf grade kasa limunga ringgit Operam onom ngosin sakilo Kampingan ikai nuf grade karuo apat ngeringgit telung ngoporam apat ngosin sakilo Kantelan grade kasa apat ngeringgit siam ngopor amsa ngosin sakilo Kantelan grade karuo apat ngeringgit siam ngosin sakilo Amsi karap sa ringgit do ngopor ngosin sakilo Jadi ni apa harga pegaga Lohonu hata ondo pinasila nu ina na nguasa industri getah Sabah Lohonu ra oro nun suau oro ka apat raminggu Amni mengamini tintura raino apa harga pegaga Kayak kau Raina tangga na rimbai pahilion mengkosan daras tekan kini ngurah rimbai itu rimbai intor ari Celia bin janjiak pinaunjong

0: Rongau kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra gin samol, bulungkut, gin samol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansurura intok malimparang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, amman pajajo rakali gagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amurumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Hak cipta Yohino Tohom sandiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timbu, takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tilu. Harta intelek Tohom sendiri.

0: Rimbai Pahilion.
1: Minyak apa kabar kakak? Nari ngomongin rimbai pahilion kurang dom itu rimbai tirong takano rimbai ri api yang sosun rimbai itu pun ambil nari api yang sosun rimbai bi ralo dom itu rimbai karato matomo rimbai ri Florence Sarabin rimbai itu binal ri cigo mas rari itu mas dinalibo jadi karuro no rimbai yoda pahilion ku ralo dom itu paha kabar kakak kondok kono bebal patriotik ko nah mayor pengapuan taka kono oro kebangsaan oro Sabah ondor amayon ratal ngo peramsa hari bulan rabulan kabalu ramatong tu jadi undian pakak pakak loya kita rin mion ra Facebook no Sabah BFM okonek pono rangarangan maya ra kono kasalulaan ra numurut ra TikTok live makonek pono ngator ra undian ra WhatsApp kusung ronda siam apat siam kusung tuluk balu tuluk balu jadi nio anak jam ka balu apat ngoparam 5 minit mengguna rimbai ondo nak kalah perau undian rasuang kapi rondom itu pahak kakak pasalulanku meres nasok rukunu juara no inatangan rimbai pahilion ra minggu itu meres takang kini ngora kono rimbai ondo nasok ra juara no rimbai pahilion ra minggu neka sel tili rimbai dari Francis Chris kaulayan meres no pahak kakak rimbai tema no orang kebangsaan orang Malaysia. Aku berjanji Faizal Tahir.

Kurawai ru jalur geminang kolondo onong no ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

0: by Pahilion.
1: Bye bye Leon, jam ke balu operam dua ngam ini tera London pakai begaga pengkuanangan ku rakawi inu inaya sumidangan ra media sosial nusa babi FM ra konom pilih ra dua rimbai pelion kerondom itu rimbai tirong takano rinimbai ri api yang sosun rimbai bi rimbai karato matomo rinimbai ri Florence Sorabin ondok karuruan rimbai pelion kerondom itu pakai begaga kondok penebabal patriotik mayor ra konom pengapuan ra orang Malaysia orang kebangsaan orang Sabah ra terungo peram sehari bulan ra bulan kabalo ra matong tu kula-kula kena undian na puku ra lonom itu pahal ke pekakai lek kuhaling maya ra kena WhatsApp nasa BFM kondo Josie Potilo rimbai bi manitip akong rimbai Florenzo Floretta magyasi kondo rangan taka kena Florenzo inaya sumidang ada live ra lono mito pengkuanangan Floretta Kinajil kono rimbai pengkuanangan Rion Floretta resno rangan takar Facebook no Sabah VFM Sabin Kango rimbai Maria Juhan pengkuanangan Jung Jovi rimbai konek penerangan takah itu Masdin Chesli Tumas rimbai B Mes V rimbai B Koyok Men Tambunan rimbai E Masri Tumas rimbai B Zita Rawing Ita rimbai B Chin Si Chins rimbai B Rosa Bella Bella rimbai B konek penerangan takah Giluk Stand rimbai B Mas Jali Tumas rimbai B kono komposer nurimbai itu pengkonangan Cikgu Masrani Tumas kena roro nurimbai itu kena onso yang tunggu rahuno rimbai pilihan ku kena tatap rimbai bi pengkonangan Cikgu kena sumidangan ra londom itu kena yang kena rangan taka Kici Muhammad pilihan ku rimbai bi Jeromi Pintado rimbai bi kena pono rangan-rangan taka ra TikTok napo pahaka pekaka bacaan ku kula-kula kena undian orang-orangan takar alonom itu untuk nitaran dari TikTok nus sabab PFM. Rasa tegang kini orang rimbai itu rondo rimbai ondo sinora sinola bin rimbai onse kapio pakai pakaka ambilin nasung kada kasingkatan ringo homiyon rimbai entori Ebi Angkas I Faziana Imran kasingkatan sinol bahu nur rimbai entori Cigo Kedit Jeklan Jian Pioto Pembubukatan.

mayanda oro kebangsaan oro Sabah atangonda katalungo poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talungo perngaminet rasi suhati ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagun Sabah am Andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasa Sairagityo. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan ra oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Dan saya peperamai

0: by Papillon.
1: Bye bye Leon nga jam kabalo dengo parang di mga militer London pagka pagka kahili ka pang kini ngora mo nda sa BFM kasalulaan na hunumurot pasi na ngan taka onsoy kula kula undian nando ni taran nurang ngan taka ra kono TikTok no sa BFM MM Stu ka JJ Family Imon Bell Miss Couple Boy Helen Yong Edwin Connie kono yung pono orang ngan taka tupai M kawin nilo pagka pagka ka nangundi ra Rimbay B Ralo nam hitu Rimbay Ri Florenzo Rabin Rimbay Ningkalanan Raka Rato Matombo. Jadi kondok po timpu pahaga pagkaka Rakau kuno ngatur undian mo yun hitu bilin no rangan takar Sabah BFM Ra Facebook na tu kan sayan ra kawin no pahaga pahaga kuno Mas Rida Tumas Rimbay B kuno Rimbay Into Ri Florenzo Rabin Ijo Rimbay B kuno makonek pano rangan takahitu Robert Berto kan Sandra Londom kan Sandra Minkawi Julius Wong Damien Gunting hai kan Sandra Londom Malansa Naura onsa sa ikaw yang ratiak pano intok mo yun ang kiling orang mon rasa bag VFM sinuway jen turakaw raan kono rimbay plion ko rimbay e iyon bahor rimbay b kano jadi niyo pakapagaka pili no rangan-rangan takah mayarakasya no huang nilo Rah kena dua rimbai pahilion ke rah London itu. Kena rah tu tenang teka kawi pakai kakak pengapuan dah orang kebangsaan. 2000 dongo peram onom peringkat negeri. Aku lima ni luman rah dataran bandaraya. Rah lantun Fort Stephen Kota Kinabalu. Kondo yak peno pengapuan rah kono orang Sabah ondo man selora London. No telungo peram sah hari bulan hino pakai kakak. Uman yak peno rah dataran bandaraya rah lantun Fort Stephen Kota Kinabalu amna salinot kono inatangan uman dapat nuhino ulunasong kono ablimatong kono sumimpo nga paramay pengapuan ra oro kebangsaan am oro Sabah 2000 dongopor am onom mara peringkat kebangsaan bahagia-bahagia pelirai hilong rakuna perbarisan perarakan pengapuan da oro kebangsaan 2000 ngopra monom ratal ngopra sehari bulan da bulan kebalu itu jam ka tulu talu ngopra nga minit segera jam ka opor talu ngopra nga minit ra susubaw ondo pasal lain rayo sera TV 1 RTM klik jadi ini kono rakuna pamperamayan takara oro kebangsaan ratahun 2000 dongopra para monom. Hitu rondo rimbai patriotik bahagia kaka. Rinimbai ra rahu Melayu, rimbai hitu ninggalanan ra tanah airku. Rinimbai ri Reki Mara Maldini, baby Mas Mona Sarma, Ebi Suhaibi Aman Kinabalu. Ringho meyon.

Pramsa Aribranti, Gora Dataran Bandaraya Ralan Tun Pot Stevens Kota Kinabalu, Tumani Pune Jam Kartulu, Tarungupur Ngaminit Rarandom. Ramayan Poyora Ugar Sumail Ro Etnik Sabah, Papakitanan Da Leza Lampung Am Tayangan Sejarah, Rimbai Kwayo Ro Mel Efficient Am Artis, Sunwon Ro Papatanawan Da Oro Sabah, Ro Tuan Yang Terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman, Yang Dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say oro Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang oro Sabah, intara RTM, teman setia.

Ambil pakara voi nu kono bulan kebangsaan ondo kono apon skura opera mona hari bulan da bulan ke siam mi teka kawi pakaka ini wit mayak semimpung ra kempen ini kalanan ra rondo pahun rondo jalur gemilang mi dio pakaka apa kita ra huang taka hinga ra pemahunan kempen itu pinaralan nu kopisan papaintalangan ka apam jabatan penerangan Malaysia pahaga-pahaga ka kula-kula payo undian nondo kono napoko ini taran orang-orangan teka rondom itu Nores Biwon kono rimbai bi merudiok ko payo bahagia-bahagia rimbai e rimbai tirong takano rinimbai ri abiang sosun rimbai bi rimbai karato matomo rinimbai ri Florence Sorabin rangan teka rondom itu Nores Biwon nangundi ra rimbai bi makonek pono rangan teka Ipol Irik kan senra oro katalu DJ kawino rangan-rangan merangan-rangan taka mirror kono rimbai bi inggalan no TikTok no rangan taka hitu oke okay. Rangan taka yoke nangundi na rimbai bi rimbai ri Florence Rabin jadi ni apa kaga ka kula-kula poyo undian no undian itara no rangan-rangan taka limo ngamini tintara reno atutunan taka ongki kono rimbai yonda sok rejuaran ini tangan rimbai pahilion ra minggu hitu ringo taka haling rimbai entori EDN Rayol, Murut Tahol.

ibok kano. Kalimpagwi takao pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takao, kosan damamakun Malaysia. Kansa emang paramai rasira kebangsan, dong haribu dongo paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan adini.

by Pakilion. Rimbai nakalapra undian asawa tra minggu hitu.

Bagai ni tu rimbai onsoi kapio naringota ka pakapaka ka rimbai ninggalan anda karato matomo rinimbai ri Florence Rabin rimbai itu pakapaka ka binatikan ri cigo master itu mas dina libo wondo kono nengibit ra rondok bilin onsoi kapio ri taka kawi kamurutan pengkonangan ku hondo poyo ramin kawi pakapaka ka ondo kono nangkiningo entor poyo ra talimpun sukura kano ka paparan nu siaran takara londom itu malit napo merangan intora kasalulaan raho dusun merangan sukura jam ka operam 2 ra tangga nu londom bahaga-bahaga ka menunsau kan dopo kepahanan naka wakaya rarangan mayang keraja DJ Ardi Idin ngibit ra pantularan takara londom itu hiranik ku akau ra 2 payo rimbai kena rimbai intori Susanna John kau layan itaka ketangan paparin bahon norimbain tori Maria Gumbaris masusungka malasano pahaka-pahaka hitakau kono rayus tapapirotra pansiruman pampahakaan hili itaka ra kono pemahunan ini nga antaka hito Malaysia ulu kono Sabah pahaka-pahaka rayus sumingkot hohonsoy segera savoy-voy no kanseran dom kanseran tingais assalamualaikum.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuong tabi Malaysia Madani. Baina kinongaho iti kabar na kayo nun. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar. Doon na panamapat magigyan pinayon IDPPS Dewan Pangukab at Tupis Watas Kalabakan. Kaganaan Biotechnology apatut man poing kawaso sebagai sektor ekonomi strategik. Kabar poing penu. Suhutanan kasarabanid kampung Pangkalan Kalabakan ontok min sesedop atadaw kaiso. Doon na panamapat magigyan dit na saraban pinayon idlongkod akong dolihon damot PPS Dewan Pangukab Tupis Watas Kalabakan id Kalabakan. Miampay hapa na maturo manta dilo na po nga tinimungan na sukod om turo po kawagu tangana. Tupisar ko pisan katarinan katundunan watas tawa o Fatma Wati Firman ontok rinomod RTM Minoboros. Toin sana nyolo dit kahumpit na tikidan dit akaburusian sukuto kukagu. Toin sana nyolo dit kahumpit na tikidan kit akaburusian tinan kema kaganapon modop tinumon om ta kanon. Tumano daw PPS dilanaw kaban manta dit kasadapo gisom pinaylo, dupuruan kuasa pangludan kaligaganan watas Kalabakan. Bogian ki kuasa emergency kahumpit binariti mangulud o kapatutan dilo dit kahumpit salinaid po ngayon id PPS kampay no panghupan ta kanon om kapatutan suway. Isalinaminan ni datupis bansa at timporo na saraban siyam na pada pihatus id akasaraban dit nantakan id estate Lipang 2 kinabatangan min susuab di Baino. Dumanudlong koda karaja kopisan bomba o manampasi saba san tinimungan puru. Pinagirot kinuma id akayunan kantakan kisina 24 na pada kilometer. Katalib pamalahawan tarawaraw dit naramit ontok kopadam 5. Suguta ko kagu. Tumanudlong ka da karaja ka opisan bomba o manampasi sabas san tinimungan puru pinagirot kinumaid o kayunan kantakan kisina 204 na hapada kilometer katalib pamalahawan tarawaraw dit naramit ontok ko limo ontok a jam ko limo hapada maturu minit kasuabon. Sara na korikot ido kayunan kinantakan karaja pamisakan tapoy pinapanaw minamagunod iso kapulambuson wai. Karaja obohol kakal pinagirot montok manantu iso tadon o sikit kawagu nantakan. Iso tulun na korundun na koruput. Kaganaan bioteknologi patut pagiroton sebagai sektor ekonomi strategik montok mengunsub kubronon timpu tanarusaba. Menteri Pelajaran Sains Teknologi Inovasi Datuk James Ratib Minoboros untuk timpuriti penerjukan bioteknologi ide Sabah ke penelud kuma magi sesuai sektor strategik. Kampai no pemutanaman dit mitilombus ke pelebusan ta kanon tadon marin penguludan kayonan peserili keburunan wonsoi pemerunan am kalidasan montok toinsanan. Penerukan dila nakai magat nagila kalabi manta dit pangludan akademik kumad inovasi keburunan produk om aplikasi komersial. Insan-insan mengunsub kumapisa kadungan ide pialitan akademia pemerunan penerukan om memonsai dasar dit pinagirot med hasil penerukan kumad produk om katerinan dit kanu kapanahak kohasilan ekonomi soy kapapaharo kasiwatan pakarajan. Minoboros yaw ida ka pahimaganan simposium bioteknologi sa pamagunan kumo siam ida kota Kinabalu. Teks beberosan daw binasa di manghub mentiri daw Jordan Jude Elron. Damot dila simposium bioteknologi sa pemagunan kumo siam sinomasi dua pibatasan pinaryukan am isa surat niat LOI na tumbayo. Woko na po nga Institute Pinaryukan Bioteknologi UMS Miampai Biotree Scientific Sendirian Berhad. Piso kadungan dila montok papasikap inovasi, keburunan ekonomi am kapagiratan ekosistem bioteknologi Sabah. Lebih atas tulun tutup manut mantan mahasiswa tonga pensyara o manariuk suang o melabus pogun noko tindapo tino manut simposium duo tadau dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Pipiro wayan ko pagulo ida pa sarili ka kadayan kota Kinabalu, mantutubay misusuhot katimpun ka doon na paramanam, gisam katalo na permiso tulan kawalu diti. Panutuban nila na pangamanhok, montok manahak wawayan kuman ababayan raptay om pamaramayan tadaw kabansan om tadaw sabah nayatan pogun. Boyan Pulis Watas Kota Kinabalu SCP Syahrudin Mat Hussein Minaboros PDRM Minamalan Pipirot Lang Panamangan Traffic. Kampay no, papayon puro ida kayunan critical, montok papasanang sasakayon sumuang om lumabus longkod kakadayan.
1: Jalan yang ditutup secara kekalah, ada beberapa laluan yang kita akan tutup, yaitu laluan dari Susur Sutra Haba menuju ke Susur Jalan Mentari Imago, ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kendaraan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Syahrudin Minaboros di lokatalib na sili tambuloy id ababayan Sembang Ekspresi id Konti Sabah FM id Kota Kinabalu. Mamagunan talunalun sunudan mamalan tindalanon lobby kapagulo o mamaguno wawayan alternatif montok mangingkuri kasasakon. Ninggi saman manantu ronta buka tinggaligan kasaraban tilambuson man pagiroto maya operasi gempur bilik sarang burung om bilik liang lahat. Karaja Pinagirot dako pisan om menengalig Malaysia, JBPM Sabah meampai sokodung di BKK Dilot sebagai lang pagirot kuasa om pangilagan kumad premis dit nasimbanan meampai da ISO kasagan bogian kikuasa. Putunod JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz Minaboros, kawayawaya dilok kapangimbulay kaligaganan, kuma katingaligan tulun dit miyon lalabi na premis dit sinili kuyunan panginarapan miampai tulun miyon dit ogumu.
2: Kita telah mengeluarkan notis dan seterusnya kita akan cuba mengambil tindakan perintah tutup lah, kerana pindaan-pindaan yang dibuat ke atas premis ni ada yang berisiko, yang mana premis tu telah dipinda tanpa dirujuk kepada pihak berkuasa.
0: Muhammad Pisar Minaboros Dilo Kumad RTM katalib Keraja Gempur Sarang Burung om bilik liang lahat ida kuyunan simbulan om kekadayan Kota Kinabalu. Pagirat kuasa pinapanaw tumanod akta katarinan bomba pada mesiam walu na pada walu bingkurung akta telu apat iso kampana section walu dit ipinapobi kapulabusan notis kahampit pamunsohon kaligaganan kasaraban. Koisan muwafakat titipan amal sawah mabi rakyat gabungan rakyat Sabah Mutiara GRS. Pinapaharo ziara amal tulan kabansan kinuma id Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Ziara amal didok naponga wokon kempen kelidasan mental Mutiara GRS. Dit binayon di Sawah Boyan Montiri yau penagi melohingon Mutiara GRS Datin Sri Panglima Dato Julia Salag. Yau ampuru kaisan tinanud minongoy Edward Konduan pengobatan psikiatri sinumaw diolo dit pengyon Edward om pinapatahak penghupan. Sesi kotombuluyan noput kawagu minongoy id taska kemas id okoyonan minso semok om longkod penggayaan tanganak. Puro Mutiara GRS pinailoh nagi karait ning kokoton maso-maso Hospital Mesra kampay na kapatutan facility om kainkurian dit notoguang. Ida katumbuluyan dilo kumodo patunod hospital pengobatan om tulun tabal psychiatry Hospital Mesra Bukit Padang. Dr. Rina Ima Buji pinapailo pamagantangan kabansan kelidasan om morbidity pogun bobos takawas kabalingkangan kelidasan mental pinapailo Sabah pinapasurat ginomo bobos takawas ida suang pogun seginomo apat na padama 2.siam pihatus. Kaparagatan sukanika tabika perpaduan wokon tadon papasarabak pisampuruan pisokodungan om kawoyoyo mamantang id tanga tangana. Kuma 2 kopisan pisampuruan pogun om integrasi nasional JPNIN Sabah. Esther Dingkawan Minaboros, suai ke manahak kesiwatan kumantang anak, montok mamamain o mamalihis, Ababayan di lamontok nogi papasarabak kawoyoyo dit osonong id tanga tanganak. Maya kaparagatan dit maningkanan pisokadungan, disiplin, kebulunan, ketumbayaan, sunduan sport om mamantang tanganak. Minaborosiaw id ababayan, generasi cilik perpaduan, sukaneka perpaduan, tabika perpaduan watas pinampang, montok tahun 2026 id likas kota Kinabalu. Noboros nagi di Esther ababayan papahompit, tonga malahing, mananuduk, kopisan pisampuruan om community dilo, manghub manakadong kumad ning kakotan tanganak. Montok dilo, kikalansanan yaw, ababayan dilo milaman potilombuso montok papagirot, piramutan, ide pialatan do JPNIN, tabika perpaduan, tonga malahing om community, sebagai nigisaman, montok manuridong magigion dit magipapantang apaduli am magiso. Ida pamupusan suguta ko kagu iti tulu dot kabar-kabar. Duo na panamapat magigion pinayon id PPS Dewan Pangukab Tupis Watas Kalabakan. Kaganaan bioteknologi apatut man poin kawaso sebagai sektor ekonomi strategik. Ingka ka nakabar.pogun dulu di Sharon Raymond, mantad unit berita ehwal semasa, om pinadalin ku montok keselimbahan tokoh.

Orang Rwanda tayar pagun Sabah bilar 2000 donga permonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari peran sila kasiam 2000 donga permonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag Pulimanin Sumang Rasa Saira Kitio. Pepasukuan datang buang guanduk pagun Sabah nyak atangon dalam sasaira kitiok.

Ya tebineko witi katang degata monto kata dao dota suaba tebineko kata dao dota ke apat ke dona pada maturu datu landat ke walu di tahun 2002 pada manam. Ya tebineko witi katang dosu sugata walu ringgit apat na pada masiam sen desa kilogram. Gatang dosu sugata walu ringgit apat na pada masiam sen desa kilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nauhu bergeradat ke iso 5 ringgit pada 6 sen desa kilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nauhu bergeradat ke iso 5 ringgit pada 6 sen desa kilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nauhu bergeradat ke 2 apat ringgit telunau pada 4 sen desa kilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nauhu bergeradat ke 2 apat ringgit telunau pada 4 sen desa kilogram. Ami tiga tangkata kantalan gradat ke iso 4 ringgit siam na pada miso sen desa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke iso 4 ringgit siam na pada miso sen desa kilogram. Ami tiga tangkata kantalan gradat ke 2 4 ringgit siam sen desa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke 2 4 ringgit siam sen desa kilogram. Ami tiga tangkata sikarap tepi negau seringgit aduna hapada sen desa kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit aduna hapada sen desa kilogram. Ya tebineko wilona gatang degata pinalabus manta dekatinanan pemerunan gatang-gata Sabah teka iti LIGS.

0: Ya temen aku pagulu orang auto kau iti kemian dot sining semua suhut nggak roh atau kapati.
1: Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilapih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa Bayan Dilo.

Hoki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagut. Kepian dat pemeramayan tadau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan notoronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Manugwang kakataon tadon ta kanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id karita.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ang Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamansay magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensung Pakit Kampung Dalungan Tambunan, Isa Pakawago Kayanan Tetambulian Ed Sabah. Wakil Datulut Kada Zanderson pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti, wina saya kikinawas terluloting, om wina saya mantad bosi, om kiwatik pering itkain tetunan watas tambudan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papakita gelumisan watas tambudan, nulu kinabalu penung kesuaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, gelumisan tarau tumunab, om tayub tengus mantad banjaran krokok.

Petinggalikan perbankan Maya Dalian. Kada pailango nombor ketinggalan bank, kata leluan nombor TAC no, kuma disay-say no po. Pelego sen SMS te kepasan media sosial, manta dulun di tau otutunan. Rumput te sikap kekuasaan bank, montok manalo perbankan internet, nung guna na dulun suai account no.

manamong rontob kinawas raha. Mangunyatinan so kukuri 3 menit manikit tadaw, petindohoyo winagatinan dit kosudong. Missing ubas mga kanta kanon dit alidas, tumingkod teko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapanganuan tusi kumad sansikang te sangadaw, ingkuriay teko ilago panganuan tinumon ki alkohol, ingkuriay kasasokon pamusarahan teko stress. Kawayawayo kapusyon kiguno montok manamong rontop sinawat rahat.

Ya, tapi ni kau jam kau pada miso pada maturu minit ada tuang antok data banality. Aku mana kau yudit apa yang keraja antok data tim politik kepisanangan aku meraja ponsi kau. Makin ngau di tiga selimbahan atau kau. Kepisanangan atau tuang kau madia tapi ni kau yok men mantan kampung papar tambunan. Ya, kepisanangan atau tuang tada udah kata lu. Aku mata ngetambalut megal de Julian ya pa Petrus senegi kau mari tampulan ya gang Emilia Gom Abdul Malik Yubu Om tensanan tepinai ang paganakanku alansan ang lidas na da toko ngay ang kapisanangan na modop kadi koyok men di ponsi ko dia koyok men amiti sumusuhut manta di Adrian John Saiking kapisanangan na tutuong kada dot mambit kambit kad ngaran sinding puk union ku tutuong labay no manta di Ambrose Moody ponsi kau ka yaku i Adrian John Saiking manta kampung kinabana tambunan. Ya pun si kau dia tapi ni Adrian John Saiking kamu lagi alihuan ku mada kayu di tumanut mediti live dot Facebook sinding na sumusud man tadi Joseph at ang Karon Hinakopo Kaupusan.

Dihedras tina panga akurian waig isuang tinan, nung piagalan ginungod waig kalabus mantad tinan. Tinantoko kapriman akurian waig nung kapriman nod adalan Tuhan, au asaru ke sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulu, om obarulong. Akurian waig suang tinan na panga kapagawit waya bagal dat strok haba, korumbakan lunsaw-lunsaw teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi mangantog lebih astonang komo mubat.

Microsleep tayo konserap taruhay, tayo katutak na po nga isa kantakan salinad pipira saat gisom talun hapad saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang tayo aw kapuriman dat taruhay. Sa kira kataguang kamegal diti lalabi na sera pa panaw dat kerita lalabi pa kapia papahampay jantara di tangagaya ngalumus lamusan dat mamansad isa lang dat managak sedap to Microsleep tayo konserap taruhay na pa na kaligagan am konsub kantakan dit aw asanang montak datan sendiri am nage tulun suway.

tips magkikit waig. Giratana panampan dat paipwaig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusid karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manukur. Kada pansun alay tamat. Guna na produk diet akasanang dat mangalud bil latirik.

Maganda kabar aw atapat, talo lang kasudam. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ay laan at katapatan. Seryokan pa katapatan kabar it portal sebenarnya dot my pagulo papatanog kabar. Kasudang na pa nga kitanggungan kag kumad ano na pa kamayon am kapailan dit manu papintanua. Tidak pasti, jangan kongsi.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron, tumanod kasagaon ginawo, montok kaswangon, kuma daraja kaiso.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonan sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirat pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

0: Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turuno permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, Lisohu, Om Keligogon Kelidasan, lelebina tanganak Om Tulun Nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring Om Alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan, tokou toinsanan.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid palad dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan ngapeno ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

0: Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nuluh kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.
1: Zon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pina tomot it penong kesilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaigan om tindal mantan kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi, manamong katingaligan ang kapantangan pagun idpanong kasilhan Sabah, magantag kasalaan talip diulitan mihagal kapanjulitan ang panaludupan, mapagirat panamangan katingaligan ni kayunan kawaygan ang pulau, maningalig magigian ang sektor katambuluyan ang ekonomi. Ezon, papahampit kayunan kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad 4 kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, Kunak Semporna Om Tawau. Katinggalan ni kayanan di tamangan.scom mayad rondaan om operasi katinggalan rahat om tindal.

Kulawai ro jalur Gemilang kolondo onongno ro itakau kondo Guang Patriotik. Guang Patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

Bilin aru Kementerian Kalikagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao. Kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek, ruti maka krim kapo maka gula, gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula. Karwo, kasuangon inum ratimu inansak. Katalu, iruruin inum ra inuman maka ges. Kapat iruruin gula ralom akanon am inumon, kalimo makita kratimu kalau kukula matamis pat mengekan sor rakadai, keonom basan label am video kukulemu sakanon kalau matamis, katulu iruruin gula ralom sansam, kalau palu kasuangon akan raki kinawa, kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosanda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo. Kemopor, mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro. Kayakan labi matanda amun gula kaloh macan-can.

Libung nu katanaan pinulungan imbak Kenyan Rasandaka. Pinapatik ni parinta negeri nasauk katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan imbak Kenyan hayono mamar talungopor nga hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayora napabatikan nasauk katanaan pinulungan kelas kesa am pusor

Pinaintahang do kapalintan pagun saba o kapal maganan talaw saba doon to katong pram isobuhan kabahu dubong ay buhudubong pram apat. Pinaintahang di manunwat kapalintan pagun saba datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat datadaw saba itinodo di kabuhimobuhan ko onom dubong ay buhudubong pram apat o pinahabus di korbong opod buhan ko onom dubong ay buhudubong pram apat montok papaintahang kumaginuan do kotong permiso buhan kabahu pinemagon sebagai tadau saba suat no kumay pinahabus mozo penuan mohoyong tagazo pogun saba tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin tapi antara sabah dubong ay buhudubong pram onom mantad RTM teman setia anda.

Ya, tapi kau ngavin kan rasa hozo no lo tahu di bawah ni di hozo mantadi sela pita lidadun potong isan id uvang pinampang om paguhi din ko ngau tahu hozo mantadi Jonis mantahan pampang wasai kionsom. Jadi di bawah jam ko nom opo dah 4 minit dong sebab dan pagunta ko. Aikot jam ko nom tahu ngau 4 minit dong sebab ko ngau ko abal dari pagun. Jadi namat aikot timpo din no. Kalau bagut aku memohi segina apa kanau mungkin ngau liti hozo mantadi Oswald Supi ikut no doid donggongon om akan tina modku kadi Betty Jepol.

Pogyoto pisaan, pengkawaso ihumagan, sakada zoi momoguno, mentokopaga ngaan songovian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Patobian tada kabansaan, lubungai burbong podom enom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Kapivosian tabi Malaysia Madani bahino kinongo na di Desutia Balman tad Sabah VFM mi pambuson ko Zoe Johanna Joseph Lokupi kapaguhuna po nga tuhu do abal duvo nga padam apat mo gigison pinison id PPS intun paingoka upis uvang Kalabakan kiguna pavakason o biotechnology sa bagi bogisan economy strategic abal poimpono sutanon katutudan kampung pangkalan Kalabakan di minsasadop talaw kaiso nakatahib duvo nga padam apat mo gigison nakataguvang kabahingkangan pinison id hongkod pondahian namot PPS hintun paingukab upis uvang Kalabakan id Kalabakan miampay o padam tu diho na po nga tuho na sukod om tu po vago dasanak. Diyon tok tubungo da RTM i upisol upis katainan katundunan tuhun uvang tawaw Fatmawati Firman Savia vi inokagompit nonwan dokit kabakasan sondi kema kagaganapan modop takanon om tinumon. Tumano da si Dono Kabo PPS no kamoy mantadi sang kasodop gisam katay mo kapayhan da tinan kwasa managufang kasusan uvang Kalabakan. Babay na diti bogisan kikwasa om agency di kogompit maso manguhan komatan di nasusan poompus pengison id PPS kampay na sa kadayta kanon om komatan timpunon. Isa hinominon upis kavo patimpon ano tutudan si Samngopod Piatus dahil ginantakan katutudan it estet lipang dua kinabatangan di minsasubab kaniab. Tumanod hongkod paguhudan managuvang kalatya kopisan bomba o mananampasis saba isa tinimungan po pinasikap kumina id kinizanon kinantakan kisinodo atus apat ngopod kilometer sangya nakatay mo pamahavan tababo di jam kahimo opdam tu min susuvab. Sangya nakaykot id kinizanon kinantakan kalajam mamisok tapoy pinapanaw minamaguno iso pahusungan panakaday kainfago. Maso po o kalajang ngavi panoyhian montok papatanto do iso kantakan kosikitan vago kantakan katutulan dino. Aiso na pujulan kiniapon do nakagumpit. Kiguna pavakason na bogisan biotechnology do sabagi bogisan economy strategic papabu katundan timpu tanau saba. Nabawas ni Montilip Pambalajalan Science Technology om Coin Voguvan Dato James Ratib babay na diti panaisukan biotechnology teknologi id Sabah manakaday kuma magisusuvay bogisan strategic. Kampay no pamuta naman kapahabusan ta kanon ontadonon marin kapaguhudan kinesanon pasayhi katundan asil kahabusan sandad om kahirasan tuhun ginumuan. Panayzukan domay no diti nga no kabu no kaimpaw kapahabusan tayhan pambalajalan kuma inovasi katundan asil kahabusan om pamagunan kapalakuan. Tutulus mamaguno pisakadasan, piyahatan panayzukan sugut ako tutulus mamaguno pisakadasan piyahatan pambalajalan pamunan, panayzukan o manodo kotulan itso ang papuntahang asil panayzukan kuma asil kohabusan o katainan ikano manakadong kauntungan ekonomi suway ka magukab kasivatan pakalajan. Minamason ni Sido di ontok pinapay magon Symposium Biotechnology antara bangsa kumo sisam id kota Kinabalu. Pason ni Sido binansa di panakaday Montili ni Sido Jordan Jude Aaron. Namot dino Symposium Biotechnology antara bangsa ko SISAM nga pinapakita duvo pidondian panaisukan om iso suat kituduvan LOI itinandaan. Piyahatan Institute Penyelidikan Biotechnology UMS miampay Bio 3 Scientific Sendirian Berhad. Pisakadasan dino na po nga montok papasikap kain vaguvan, katundaan ekonomi, kapavakasan ecosystem biotechnology Sabah. Kabiatus mamampasat mantad makikinabos, popo pinabos ngavi o manonaisuk mantad suang om habus pogun nakatinda po minampasat simposium kihinaid duvotalaw dino.
1: kakal ko po. Makinamaw, abal itpogun.
0: Abal na politika sumuhimbo mantad sa kasaymbahan Bos Kadazan Saba VFM. Pipialahan tagaso idpasahi kakadazan ko ta kinabalo o tutub miyang pay inuton tumimpun ko duwang panamanom gisom katahong o panamiso Wuhan kavahu diti. Kapanutuban na po diti nga montok mana kasagaan, papapanaw o mabasan, pinsingubasan o kapanayman tadaw kabansaan o nagi tadaw saba nazatan pogun. Nabos ni Mahingon o Pulis uvang kota kinabalo, SCP Shahruddin Mat Hussein, minamalan o PDRM o PP o Kalajya Panamangan, lahan avasan do ababasan nakumoy. Kampay no panamangan po pulis id kinaisan non taponsol kozo montok papuhan pamanan pansakazan sumuang om humabus id hongkod kakadasan.
2: Jalan yang ditutup secara kekalah ada beberapa laluan yang kita akan tutup, yaitu laluan dari susur Sutra Haba menuju ke susur Jalan Mentari Imago ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kenderaan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Nabos si Syahruddin iti di kopong na dadi tambuhoy ida babasan sembang ekspresi id konti Saba FM Kota Kinabalu. Pasofo na mo maguna nga vitalunalun do mamalan pamanan timpunon di osikap o mamaguna lahan pudahi montok manguang kababahan kulita id talunalun. Pati humusa na pinggisaman papatanto gontob ko mohigan kantakan katutudan masa kalaja gempur bilik sarang burung o bilik liang lahad kalajay papanaon da kopisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM Sabah miampay misakaday do DBKK dino na po nga sabagihang kapapakasan kuasa o mamunso do kaday ngavi pinudahi miampay aiso kasagaan kuma bogisan papakwasa. Nabawas ipatunod JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz kazuzuvo dino kapanak kasivatan kantakan kahigganan takavas kuma kumuhigan di paingison hobi na kaday ngavi idinadi sa bagi tisanon miampay kohobi o ginumu mogigison.
3: Kita telah mengeluarkan notis dan seterusnya kita akan cuba mengambil tindakan perintah tutup lah, kerana pindaan-pindaan yang dibuat ke atas premis ni ada yang berisiko, yang mana premis tu telah dipinda tanpa dirujuk kepada pihak berkuasa.
0: Nabos si Muhammad Pisar iti kuma RTM di Kopongo Kalaja gempur sarang burung om bilik liang lahad id kinisanon sembulan om kakadasan Tagazo Kota Kinabalu. Kalajak kapakwasaan, pinapanaw, tumano da akta kapanaynaan bomba sa ibu sisam ngatus vahu ngapunong vahu, akta tahu apat iso, kampay section vahu, ipopobi kapahubusan suat penuan kagompit mamunso kahigganan katutudan. Papanjo lokatinanan muafaka titipan amal istri wakil rakyat, gabungan rakyat Sabah Mutiara GRS, do ziarah amal bulan kemerdekaan id hamin pengusapan Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Ziarah amal no kamoy vokon pagangatan toy kempen kahidasan tutok Mutiara GRS ibu anon di Savo Division Montili isida penogi mohingon tagaso Mutiara GRS datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Zosidon om tinimungan tinanud kumina id Wad Konduan pangusapan psychiatry sumuaw di paingison Edward Nakamoy om nagi pinapatak sa kaday. Pinatihambus sa babasan tumambuhoy kumina itas kakamas it kinaisanon dodos om hongkod pangayaan dasanak. Tinimungan Mutiara GRS nga nonwan kapayhan kakamoy ning kakaton babay no hamin pangusapan Mesra kampay no kapakyonwan kauhanan om kakuangan imaso at guvang. Doid kinatambusan na kamoy pinapoyhoy kumaduwa patunod hamin pangusapan om taba psychiatry hamin pangusapan Mesra Bukit Padang Dr. Rina Imabuji masa kinatambusan Kabansan Kahidasan o Mobility Pogun Takavas Kabahingkangan Kahidasan Tutok na Sukod Pinapoyho na kapapaswat o Sabah do itakavas no Kozo id Pogun Malaysia ino na po nga apat nga panamduvo titik si Sam Piatus. Ababasan mong ingya tabika perpaduan o vokon hivang papatanom pisampuvan pisakadazan om kogiginovo magipapantang itatanga do tanganak dasanak ngavi. Nabosi kumodovo patunod ko pisan pisampuvan Malaysia om kapiyahanan kabansaan JPNIN Sabah Esther Dingkawan suway kamanak kasivatan dasanak ngavi mogigian o munsiko. Ababasan din nga kapanuidong kayman nga vi tanga vasi doy di ho sundi. Maza ababasan ipinapoposoto pisakadasan, disiplin, katamaan, katumbasan sundi, sunduvan min sport o mamantang do tambahot nga vi. Nabos na si do iti di antok mamason de ababasan generasi cilik perpaduan sukaneka perpaduan tabika perpaduan uvang pinampang taon duvang ibu duvang padamanom idlikas Kota Kinabalu. Kadi esta ababasan ni papamung tina tama mangingya kopisan pisampuva nom tinimungan tuhon dino manakaday manakadung kabuon adasanak. Manta dino ahansan ni si do da babasan mega diti anu pati hambusan montok papabakas pianitan piahatan JPNIN tabika perpaduan tina tama om tinimungan tuhun itsuang pingisaman manuidong tuhun magigison di magipapantang kopusoan om misompu. Id pumupusan kinango suvagoy tituhu dabal. Dufo nga pramapat magigison pinison id PPS hintun pangukab upis uvang kalabakan. Kiguna pavakason o biotechnology sa bagi bogisan economy strategic. Inkakanay tiya balid pagun nuhu di Sharon Raymond matad bogisan brita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus de Bos Kadasan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

0: sua automaima.
1: Ya, tapi kau apa yang tantu nopo kesempatan bos ke desa naik kombinasi osu atau maimo dari kopi pasi yang densan po kau madai dia zu kata fadan tu mami mungkin ngau dek kesempatan atau kau dong sebab diti dari kau mata tapi yang apa ini aniti mama so mungkin ngau masa ada TikTok masa ada Facebook masa ada aniti ATM klik betoi kopi pasi yang kau madai dia zu masa ada lidiu masa do ingko na palahan dia so makin ngor ka sembah na toko diti kopi vesian ko madai dia so awai zo van tapnai ngavi ki vada ti do pengindo puan dong sebab diti dai tamu tu ki vada tamu tadau baino it bi pikin isnon dai kadai atakanan patoy kopi vesian dai number na po pain sakai patoy do kulita mama so makin ngor ka sembah na toko diti Mazada lidiw dahil kulita. Teka dahil pakala dyan Mazada RTM click kopi pasyan ingko na palahan niya so katahuan do mo ngovang dago dahil ti id konti do tadaw bay na paham paguhuy do niti papahambus do do gatang da gata do nga sebab niti kya kano pahay mamuhi sa ginavo tahu hozo do nga sebab niti ongaw na to ko tahu hozo joget ongaw na to ko kapaguhu na po nga hozo mantadi Sylvester Valentine joget odu aki so tanon do joget moy pagapon kadi Patricia Subal omdi Henry Juin Majital joget tadaw piyabazan kadi kafesta jema kujin joget nga vikinoan to ko do sa mabliti kasahimban bos ka desan ikot finasi aswaw tamoy mo.